Wentasika laing biago Tisudi daytoy puso Ikarik yung kaingat ingana Adi kang topal dangin When agpaiso dakila unay Ayat ko anapod no Anyat ganas na anyat